sing singaya riaya minang chetanga tene diki vajasu hoi charva chu rang odia la gemna meta yang oji khargun yala nat mangbu kyalna oka tene di chokpa senna bawa tangna yang luk chokpa chu chokpa yang di oti korla ino lung chokpa sena oji dang tiring motor chimu chimu yang motor nang du petrol diesel oti chugna yang lakpu fenna chu gun bawa tangna chu ya nang du chemical mangbu chukja oti ki filan di yakpu oi mi fila yakpu meka chu ki chokpa sena yang chula bawa tangna dang tiring miya chu yi nang du chala mangbu drameda chuk yang chemical chuk oti chok si yang chula chokpa mangbu peka tene bawa tangna yang diki dang tiring miya dhamida chala chu na chuk yang otu chai chu yala minang bawa tanga oti chu tung jani hoyala naza mangbo nga tene di naza su hoya yang nai oti miyala yakpu meka tene dang tiri yang oi gelcha chinmuru yang minang ga yang oi la lama su di chala khak chinmu ya chala ya miya su istamal chui otuk chai ka di oi riya yala bawa tang otuk cha tene yang diki yang karan chik chik te yang michok fel yang michok fel na yang mi mangbu yani mi mangbu se na oi mi mangbu ong ja yang top la yang oti la yang oya chala mangbu chal ja yang top cha mangbu chal ja rang oti ya ga gushyo ko tene mi mangbu chani oya chuk se na khangba mangbu gi gusha riya mangbu chet gusha oti ya che chani ka oya la oi dia la ye khurkung ya na bawa tang na oka tene dang tiring oi miya oi di miya yang namchut kandila dang tiring oi miya greenhouse juya rang oi mangbu pecha yang greenhouse ki bi gas vila namshit rang daminda yang charvam chu charvana yang tot mangbu na yang kariya ya ki khade shunreya oi chu ya charva ya gibna diala dang tiring yakpu meka ten namshut ya yang mosam chuk si badlai roya odia landi yakpu meka tene oi yar oi miala chungna bawa nyuntang yang riya ya lam bawa nyuntang yang koryu ya la sangma por otu chai diala oi miya yakpu pecha yang miya samblai chui porcha tene oi dikapla ane tashi ki lunyen buji oya nyuntang

Tene ane tashi ki lunyen bu gabla yang oya tulja ki khoryu sangma for na phila ta oi khoryu la sangma for je ki zimmedari ke dang dering oi tu yala tu chuku yang khok tong na jung yala hoka e tangai shola dang kengi ni khok tong na jung yala sangma for cha lap cha ji oya gib cha tene chila senen ting long in tu yala minang khau honga oi agar hoja khorkyu khoryuk lag sangma mafor chani tene yang sangma ponje ke liye oi khomba chun chun gebna minang phan bu oka ila nyampula o ishu wen nyoya nyampula di khoryu la sangma porche phila ngoi lap chain khoryuk sangma phonna ki chisena oi oi di la lap chan di no ki oi tu yala ting yang on tu yala minang phan bu nga rang kon jela lapcha ji kepcha ki chala gusha me kangela hoya yang santala matang ba yang kon jela bijli rang oti yala time do secha rang yang hoyi ki chala yala santala matang ba yang khimsa yara kon ji rang dustbin ru chuk ji hoya yang di yala sangma porchani hoyi salu yang Ria, Rang, Atiya, Sangma Deka. Tene Khahu ka nyun honga. Hoi tu yala Khahu nyun honga. Tingla. Tene hoi te diki lapcha hinu. Tene tingla ta yang sehkarita ki vikas. Sehkarita sena nyampu lalaha.